0: Boa noite.
1: Boa noite, Galia.
0: Que lua cai ali?
1: Me ligar aqui no estúdio.
0: Bacana, não?
1: É.
0: Você não mata corrami?
1: Me liga, sagar, eu moro, sagar, é, tô com uma tocona, busi, bairro, na terra.
0: Ué, não vai lavar?
1: Mas ainda não ilha, salama, cá, aqui no ano, vem cá.
0: Cai a salama, ó.
1: É.
0: Ana vai nisso lá,
1: Selama pajak nama hamun balai kalau santun murulam patul lo.
0: Kau sekolah di mana?
1: Karo lekuk nyata nak kalau zina laura diviano. Karo lekuk nak katul sagaria, mer sagaria, mari sagaria, samer sagaria. Kira kalau sih kira kau punya boni dunun dan merah dalam matope. Kira kau nak pergi kira kau punya kebiri kak marai ozi. Amatun lagi hari ini. Kira ke punya mama kau kiar parang selimu. Punya mama kau marah parahimu. Mana kita akan makan mana, mana kita akan sehari asy, mana kita akan sehari zaki, mana kita akan marah pinggala, mana kita akan marah marah iba, mana kita akan nama orde, kita akan nasi, kita nama nama ini lagi. Iroge, wajah kita akan pergi bulan kan, nenek lagi mana, bulan kan firiu. Iroge orang kalau pergi orang kan pergi ke bulan kan subuhi,
0: Kamera nama musik, kau apa model ni?
1: Ah, apa nak kalang kafe je, entri apa kafe je, rajin dulu.
0: Kira.
1: Lo dao kiruwa na wera poka tu la kala kira pesa de no ma ki tu na gawa he opuro yao
0: kas kula ni man zo tora ji 20 minutos la kana hun la na rami salamu wada ke la musi na patani boa noite
1: boa noite
0: sa mata ko rami
1: Mire Luciano Francisco que mata con la cotino.
0: Uwa ni ila sai.
1: Onila salama ka hi hari sotatiu.
0: Ama kamba kani no.
1: Ayo.
0: Mana bani salam ba?
1: Ni salamu kina ba Olivia Shuze na Levesha Shuze. Awo atwa muwa kara kata le kina mucha. Ara kasha na ko athe ne wate baba. Ama ama asha jarna. Na ba ba ku salve. Aro le ke nima ka Samuele. Na ro kora ko athe ne. Nala ni kuna narati Mosambiki ya ba isalamu nige ndebane le kitika babo kuma tia mathapa
0: kashkela man

0: Boa noite.
1: Muito boa noite.
0: Nsa mata kora mula.
1: E mata kora oyeye no.
0: Oyeye.
1: Oyeye, oyeye.
0: Nsina naya.
1: Ini hali wati inu mana hamisi.
0: Owa ni hila salama oyeye iwo.
1: Oyeye ni hili wa salama kitiki no raju msambiki iwo.
0: No wakamvaka nino. Isalama nama hani ba?
1: Kinaba hama harakala ba muru kinamuja. Gimana ka? Nasi mereka kau istana siu berteriku. Nama ama, okey ara. Nalu kuto ada rempu am patoni bo.
0: Kau syukur.
1: Ina bayi salamu.
0: Kau syukur ella.
1: Bila ni kun la nasi titi, aku istu bila salama.
0: Bila ke setempuru?
1: Ah, setempuru. Ah, kau dia dia pelihun.
0: Ia tidak tu tuli. Ni bila nak kau istu bule?
1: Ah, tadi kau tu dah pelihun.
0: Kau syukur ada pelihun.
1: Ini
0: engkau ada pasukan lalu beli,
1: hamba betul
0: salam, beri kau an salam. Muruku kekali hari.
1: Amin.
0: Amin.